0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku ikutan naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu tahu nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.
1: Dengan YouTube Music.

Oke, dan teman pro 2, selain dari menjaga asupan cairan tubuh kamu dan juga memenuhi asupan protein juga nih ya teman pro 2. Selain kesehatan tubuh, kesehatan mental ini juga harus kamu perhatikan ya teman pro 2. Dan yang paling sering dialami ya, yaitu berhenti memikirkan omongan orang lain. Ya, berhenti memikirkan omongan orang lain agar hidup kamu tuh bisa lebih tenang nih teman pro 2. Dalam hidup ya, banyak dari kita, ya mungkin kamu termasuk salah satunya ya teman pro 2. Yang terlalu memikirkan komentar dan penilaian orang lain. Mulai dari takut dikritik, takut dianggap gagal, sampai kita tuh takut tidak diterima di lingkungan sekitar ya. Yang padahal ya teman pro 2, terus hidup berdasarkan omongan orang lain, itu justru bisa membuat seseorang itu kehilangan rasa percaya diri dan sulit untuk menjadi diri sendiri. Nah, perasaan seperti ini ya, itu sebenarnya sangat wajar ya teman pro 2. Sangat-sangat wajar, bahkan orang-orang yang terlihat percaya diri pun itu pernah ya untuk merasa takut terhadap penilaian orang lain. Namun, jika dibiarkan terus-menerus ya teman pro 2, jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut itu bisa memicu kecemasan dan membuat seseorang itu menahan dirinya untuk berkembang. Ya, karena tertahan oleh itu, rasa takut ya. Rasa takut dan kayak takut dianggap gagal, takut dikritik, dan lain sebagainya di teman berdua. Dan akhirnya, dia menahan dirinya untuk berkembang. Ya, hanya nge-stuck di situ-situ aja gitu. Nah, dan bagaimana nih caranya agar kita itu tidak memikirkan omongan orang lain lagi nih teman berdua? Yang pertama kamu harus tahu ya teman pro 2, yaitu kamu itu harus mengenali siapa diri kamu. Salah satu alasan seseorang itu mudah terpengaruh ya dengan omongan orang lain adalah dia itu belum benar-benar mengenal dirinya sendiri. Coba deh kamu itu luangkan waktu untuk memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidup kamu. Coba kamu luangkan waktu dan kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, kira-kira apa nih yang paling penting dalam hidup saya? Saya akan menabung, saya ingin membangun rumah, saya ingin jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling penting yang harus kamu pikirkan ya, teman pro 2. Nah, itu dan tanyakan pada diri sendiri kamu juga ya tentang nilai hidup yang kamu pegang. Hal yang paling berarti, serta kehidupan seperti apa yang kamu ingin jalani. Dan setelah itu coba lihat apakah hidup kamu tuh sekarang sudah sesuai dengan keinginan kamu. Nah, semakin kamu itu mengenal diri kamu sendiri ya teman pro 2, semakin kecil pula pengaruh komentar orang lain terhadap hidup kamu. Yang dimana ya, dimana kamu tidak terpengaruh itu karena kamu itu sudah bisa untuk menerima segala sesuatu tentang diri kamu ya teman pro 2. Mau dari kelebihan kamu sampai ke kekurangan kamu yang paling dalam, kamu itu sudah bisa menerima diri kamu. Dan kamu itu sudah bisa untuk memaafkan diri kamu dan bisa untuk berjalan tanpa ada gangguan dari orang lain.

Dan yang harus kamu sadari ya teman produa, kamu harus sadari juga bahwa kamu itu tidak bisa untuk mengontrol pikiran orang lain ya teman produa. Dan ya memang kamu itu tidak bisa mengontrol pikiran orang lain tentang bagaimana cara mereka memikirkan tentang kamu. Ya begitulah kenyataannya ya teman produa. Dan maka dari itu buat kamu ya teman produa, fokuslah menjalani hidup dengan jujur dan menjadi diri sendiri. Ketika kamu itu nyaman dengan diri kamu, kritik dan komentar negatif dari luar itu tidak akan terlalu memengaruhi perasaan kamu. Jadi seakan-akan kamu itu sudah memiliki tembok yang sangat tinggi, tembok yang tebal untuk menjaga agar mental kamu itu tetap sehat dan tetap kuat untuk menjalani keseharian kamu.

Oke, dan masih dari cara berhenti memikirkan omongan orang lain ya, agar hidup kamu itu bisa lebih tenang nih teman berdua. Dan kamu itu bisa lebih fokus dan cepat tercapai apapun tujuan kamu ya teman berdua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael. Kita di mana? Ya, kita di Noken ya teman berdua. Waduh, hampir lupa nih lah Rafael, hampir lupa ya. Karena kita di Noken, waktunya kita ngobrol keren. Iya, dengan topik pembahasan cara berhenti memikirkan omongan orang lain agar hidup kamu itu bisa lebih tenang. So, stay tune di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

nggak sih, sebelum Ramadan tiba, ada satu tradisi khas di Jawa yang selalu bikin suasana kampung jadi hangat, ramai, dan penuh kebersamaan. Namanya Punggahan, sebuah tradisi turun-temurun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata Punggahan sendiri berasal dari kata unggah yang artinya naik. Maknanya dalam banget, naik menuju bulan yang lebih suci, naik kualitas ibadah, dan naik juga niat untuk jadi pribadi yang lebih baik. Yang bikin Punggahan terasa spesial, semua orang makan bersama, mulai dari keluarga, tetangga, sampai satu kampung. Makanan pun dibawa bersama, doa dipanjatkan bersama, dan suasana akrab pun terasa sangat hangat. Di beberapa daerah, Punggahan juga makin meriah dengan bunyi beduk, meriam bambu, bahkan pasar malam yang bikin suasana makin hidup. Kalau di Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Dukderan, lengkap dengan ikon legendarisnya Warok Ngedok yang selalu jadi daya tarik masyarakat. Lebih dari sekedar tradisi, Punggahan adalah pengingat tentang pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan membersihkan hati sebelum memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.

Oke, dan teman produa, ini dia cara untuk berhenti memikirkan omongan orang lain. Belajar menghargai perasaan kamu sendiri ya teman produa. Jika selama ini kamu tuh terlalu sering meredam perasaan demi menyenangkan orang lain, cobalah mulai lebih mendengarkan diri kamu sendiri. Tidak semua hal ya itu harus kamu iakan hanya karena takut dianggap buruk. Oke. Jadi mungkin ya agak sedikit berat ya buat kamu yang baru pertama kali mau mencobanya. Tapi pokoknya jalan satu-satunya harus ya harus kamu lakukan. Kalau

Dan belajarlah ya teman berdua, belajarlah mengungkapkan apa yang kamu rasakan dengan jujur. Karena ini membantu membangun hubungan yang lebih sehat ya teman berdua. Orang yang benar-benar menghargai kamu itu akan mendengarkan dan memahami perasaan kamu, bukan malah meremehkannya. Ya, jadi yang dimana kamu merasa nyaman, ya disitulah tempat terbaik kamu nih teman berdua.

Dan yang tidak kalah penting lagi nih ya teman Pro 2, kamu harus tahu juga bahwa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu itu tidak mungkin disukai oleh semua orang ya, dengan apapun yang kamu lakukan nih teman Pro 2. Kamu itu tidak akan semudah itu untuk disukai oleh banyak orang. Ya, seberapa baik pun kamu, pasti akan selalu ada orang yang memiliki pendapat negatif tentang kamu. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari hidup manusia nih teman Pro 2. Dan hal itu tuh tidak membuat kamu tuh menjadi orang yang buruk ya. Tidak membuat kamu jadi orang yang buruk. Saat melakukan kesalahan, cobalah untuk belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman tersebut tanpa terus menyalahkan diri kamu sendiri. Ya, dan juga jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras kepada diri kamu sendiri nih teman Pro 2, hanya karena mengikuti standar atau ekspektasi dari orang lain. Karena mengingat di zaman sekarang ya, pastinya kita itu kayak pengen sekali ya mengikuti apa yang dipikirkan oleh orang lain gitu nih teman Pro 2. Ya, mulai dari penampilan, gaya, dan pokoknya lain sebagainya lah. Kan itu sama saja kan kayak gimana ya, kayak merepotkan diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Jadi sekali lagi, jangan terlalu keras kepada diri kamu sendiri ya teman Pro 2, hanya karena mau mengikuti standar atau ekspektasi dari orang lain. Dan yang terakhir, kamu itu harus bangun rasa empati dan kasih sayang kepada diri kamu sendiri. Cara kamu itu memperlakukan diri sendiri itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri dan ketenangan hidup kamu ya. Jika setiap hari kamu itu terus mengkritik diri sendiri, maka omongan negatif dari orang lain akan terasa semakin menyakitkan ya teman Pro 2. Karena ya omongan dari kamu sendiri dan juga omongan dari orang lain, ya digabung jadi satu, jelas damage-nya lebih besar ya. Nah, maka omongan negatif dari orang lain akan terasa semakin menyakitkan juga nih teman Pro 2. Mulailah menghargai diri kamu sendiri dengan mengingat kelebihan dan pencapaian yang pernah kamu raih. Mau sekecil apapun itu, cobalah untuk mengingatnya dan cobalah membayangkan bagaimana rasanya di saat kamu meraih pokoknya kamu meraih penghargaan tersebut nih teman Pro 2. Dan juga biasakan diri kamu ya teman Pro 2, biasakan diri kamu untuk berbicara kepada diri kamu sendiri. Ya, berbicara dengan diri kamu sendiri dengan lembut ya, dengan lembut dan positif agar kamu itu tidak terus terjebak dalam rasa takut terhadap penilaian dari orang lain. Dan kalau mau dibilang ya teman Pro 2, ini memang tidak mudah ya untuk menerapkan cara berhenti memikirkan orang lain. Poinnya itu memang tidak mudah sekali nih. Sangat tidak mudah. Ya, itu memang juga harus butuh proses ya untuk melakukannya. Namun dengan kamu mencobanya ya teman Pro 2, kamu itu bisa menjalani hidup lebih tenang tanpa terus dibebani oleh penilaian dari orang lain. Ingat, hidup itu ada ya, hidupmu adalah milikmu. Ceritamu adalah milikmu. Bolpen dan penanya adalah milikmu. Yang menulis kisahmu adalah kamu. Oke? Dan mereka itu hanya datang dan hanya bisa untuk berkomentar. Ya, selain daripada itu, kamu yang mempunyainya. Jadi, cobalah untuk menghargai diri kamu. Dan ya, menghargai diri kamu dan bagaimana caranya membuat kamu hidup lebih tenang. Ya, dengan begitu, ini seperti cara-cara yang perlu diterapkan juga ya teman Pro 2 dalam kehidupan kamu sehari-hari. Karena dari pikiran juga bisa membantu kita itu awet muda nih. Ya, dengan pikiran yang lebih tenang, kita itu bisa awet muda. Bukan hanya dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan, jenis-jenis makanan dan minuman yang membuat kita menjadi awet muda ya, tetapi dari pikiran kita juga itu bisa membantu kita agar tetap awet muda dan juga membuat kita itu tetap sehat ya di fase apapun itu ya teman Pro 2.
Jadi ingat selalu untuk selalu menjaga diri kamu sendiri, hargai diri kamu kapanpun dan dimanapun itu. Oke? Okay? And cukup sekian dulu nih ya teman Pro 2, noken kita di pagi hari ini bareng Rafael. Sehat-sehat selalu buat teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental kamu. Jaga selalu pikiran kamu. Harus selalu positive thinking. Jangan terlalu memikirkan jangan terlalu memikirkan omongan dari orang lain ya teman Pro 2. Karena hidup yang kamu jalani hanya kamu yang jalani. Yang memberikan sesuatu kepada kamu itu hanya diri kamu sendiri. Yang memberikan kebahagiaan untuk kamu itu hanya diri kamu sendiri. Oke? Okay? Jadi,

Dan pesannya buat kamu teman pro 2, hargailah diri kamu karena kamu itu berharga. Setiap orang itu berharga, termasuk kamu. Kamu juga adalah orang yang paling berharga. Jadi hargailah dan rawatlah dirimu semaksimal mungkin. Dan saya Rafael Rumino pamit dari ruang dengar kamu juga nih, teman pro 2, sekalian pamit nih dari ruang dengar kamu sampai di akhir noken kita di saat ini ya. Thank you buat teman-teman Prodo yang tetap stay tune on Prodo FMBX. Semoga saja bermanfaat untuk kamu dan juga semakin hari semakin bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Rafael Rumino pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time guys. Bye-bye.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
2: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan, tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Radio Republic of Indonesia.
5: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
6: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
8: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia wisata. Pulau Sara lengkapi fasilitas untuk menarik wisatawan ke Talaut. Pulau Sara di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terus menyiapkan fasilitas untuk menarik lebih banyak wisatawan. Pulau Sara menawarkan pantai berpasir putih dan laut biru kehijauan yang masih jernih. Dan Pulau Sara juga berada di Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, Siti Bidulang, menyebut Pulau Sara sebagai destinasi unggulan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info berikutnya datang dari dunia olahraga. KBRI Tokyo dukung persatuan diaspora lewat turnamen futsal Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mendukung penyelenggaraan IKM Japan Futsal Championship 2026 yang diikuti 48 tim warga negara Indonesia dari berbagai profesi di Jepang. IKM Japan Futsal Championship 2026 diikuti 48 klub yang bertanding melalui sistem grup pada babak penyisihan hingga babak final.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir datang dari dunia hiburan. Galeri Nasional bakal tutup sementara. Inilah pameran yang masih bisa dinikmati. Galeri Nasional Indonesia tutup sementara mulai 12 Oktober 2026 untuk revitalisasi kawasan, sedangkan jadwal pembukaan kembali belum ditentukan. Tiga pameran bisa dikunjungi hingga 11 Oktober 2026, yaitu pameran Nasirun di Gedung A, pameran Foto Amerika Latin kedua di Gedung B lantai 1, serta ruang aktivitas anak dan keluarga. Harga tiket masuk mulai Rp10.000 dengan tarif Rp20.000 untuk dewasa dan Rp50.000 bagi warga negara asing. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat poinnya FM Pro 2 Biak. Halo. Selamat siang teman Pro 2. Saatnya masuk nih waktu yang paling pas buat sedikit santai setelah melewati aktivitas dari pagi. Santai siang kali ini bersama Nurul Sandi hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Buat yang lagi istirahat kerja, selesai kuliah, lagi makan siang, atau nih ya mungkin masih sibuk dengan aktivitasnya, yuk kasih sedikit ruang buat diri sendiri untuk bernapas dan menikmati siang ini. Kita bakal ngobrol santai, kasih informasi menarik, dan pastinya ya ditemani dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

sahabat Poin 5 FM Prodobia, teman terbaik kamu masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, kali ini kita udah masuk nih di segmen request time. Jadi dari teman-teman boleh ya mengirim requestan lagunya dari pukul yang dimulai dari pukul 10.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan kamu bisa ya langsung kirim request lagu dan salam-salam kamu lewat WhatsApp. Nah, di 0823-9883-9192. Atau kalau mau yang lebih gampang lagi nih, langsung aja ya buka Instagram Pro2Big. Tinggal klik aja isi judul lagu yang kamu mau. Jangan lupa tuliskan juga salam atau pesannya lalu dikirimkan. Gampang banget kan? Jadi gak ada lagi ya alasan cuma jadi pendengar yang requestnya tuh dipendam dalam hati. Yuk langsung aja kirim sekarang, siapa tahu nih ya lagu pilihan kamu yang bakal kita putarkan di Santai Siang hari ini. So tetap stay tune terus hanya di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Come on, Harry, we wanna say.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik.

103.5 FM Produbiak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Dan tentunya masih di request time ya teman-teman. Nah buat teman-teman berdua yang dari tadi ya udah ikut nemenin, dan tentunya ya gak cuma dengerin aja nih, tapi juga udah kirim-kirim request lagu sekaligus salam buat orang-orang tersayang. Ada juga nih ya yang mau nitip salam buat teman, ada yang buat keluarga, atau ada juga nih yang buat kayaknya salamnya spesial banget ya buat seseorang, cie. Oke, kita bacain satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama nih ada dari Kak Alfa. Permisi Kak, saya mau request lagu sekalian nitip salam ya buat pacar saya yang lagi kerja di sana, maksudnya di RRI ya Kak, dari pemberitaan katanya. Wah, kirim salam nih buat kakak yang lagi kerja di RRI bagian pemberitaan. Untuk lagunya ada Aras Buana, I've Always Love You. Titip salam ya, bilang saya kangen sama dia. Oke Kak Alfa, terima kasih untuk requestan dan salam-salamnya, nanti kita sampaikan ya. Nah yang berikutnya juga nih ada ya Kak, dari Kak Claudia nih. Halo RRI Biak Pro 2, halo juga Kak, dari Kak Claudia. Mau titip salam penuh cinta buat Kakak Lince Ron Sumbre. Semoga Kak Kalin selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa tersenyum terus. Sekalian mau request lagu Katy Perry Roar, spesial buat hibur Kakak Lin di Swapo Dipo. Oke, terima kasih Kak Claudia. Salamnya nanti salamnya udah disampaikan ya, dan lagunya akan diputarkan setelah ini.

Dan ada juga nih ya teman-teman dari KEK. Halo Min cantik, tolong kirim salam ke cowok saya ya, dari Ekatina untuk di Ternate, Raul. Kak Raul Arifin, jaga mata jaga hati. Wah, nah Kak Raul Arifin nih dapat salam dari KEK, tolong ya dijaga mata dan jaga hatinya nih. Dan requestan lagu dari KEK nih, All She Stand By Me. Oke, terima kasih KEK untuk requestan dan salam-salamnya. Dan belum sampai di situ ya teman-teman Pro 2, masih ada salah satu lagi nih, aku pun nak request nih dari KA ini, lagu Graffiti dari John Mayer. Titip salam buat teman-temanku di Makassar, tiga pria serangkai itu, semoga bahagia. Semoga bahagia terus dan jalan di depan nanti dimudahkan. Aminah, titip ada titip salam nih dari KA ini buat tiga pria serangkai ya di Makassar. Dapat salam nih dari Kak Aini dan lagunya dari Graffiti dari John Mayer. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah merequest dan kirim-kirim salam juga. Dan buat teman-teman yang juga mau kirim salam atau request lagu nih, langsung aja ke WhatsApp 0823-9883-9192 atau langsung aja kunjungi Instagram Pro2Big. Dan ditunggu ya teman-teman ke... Oke, buat semua nama yang tadi udah mengirimkan salam, salamnya udah disampaikan dan request lagunya juga akan segera diputarkan setelah ini. Tetap di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat poin yang main Pro 2 Biak, masih bareng Norol di Santai Siang. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang dari tadi udah ikut nemenin dan tentunya ya gak cuma dengerin aja, tapi juga udah kirim-kirim request lagu sekaligus salam buat orang-orang tersayang. Nah, ada juga nih dari Kak Angki. Halo Kak, mau request lagu If You Wanna Go dari Not Empty buat kakak saya yang bernama Rafael Nelson Rumbino. Oke, terima kasih Kak Angki untuk salamnya. Dan selanjutnya lagunya akan diputar ya setelah ini. Dan buat teman-teman Pro 2 juga yang ingin kirim salam atau request lagu nih, boleh langsung aja ke WhatsApp 0823 9883 9192, atau boleh langsung saja mengunjungi Instagram Pro 2 Big. Nah, gampang banget kan, jadi gak ada lagi dong alasan nih buat menunggu-nunggu cuma jadi pendengar aja gak ngasih request lagu ataupun salam-salam nih buat orang tersayang. Oke, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Rohenataje yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aima Rohenataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aima Rohenataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman Prodo, setelah tadi ya kita udah ditemani sama lagu-lagu pilihan dan tentunya ya pesan-pesan manis dari beberapa teman kita tadi nih, sekarang waktunya nih kita ngomongin sesuatu yang gak kalah menariknya, apalagi kalau bukan kuliner ya teman-teman, apalagi pas banget ya ini di siang, udah waktunya jam makan siang nih. Nah biasanya nih ya perut mulai kasih kode nih, bro kapan makan nih, atau udah mungkin bukan lapar lagi tapi justru ya pengen sesuatu yang seger-seger. Apalagi nih ya kalau cuaca lagi panas-panasnya, paling enak emang cari makanan atau minuman tuh yang dingin dan menyegarkan. Nah ada satu bahan nih yang kayaknya tuh cocok banget ya buat jadi teman siang ini, apalagi kalau bukan kelapa, wah enak banget ya. Nah, ada beberapa ya dessert berbahan kelapa yang cocok banget nih disantap saat cuaca panas. Salah satunya tuh ada es kelapa jeruk. Kebayang gak sih air kelapa yang dingin ditambah es dan perasan jeruk, rasa manis, segar, terus ada sensasi asam dari jeruknya, fix tenggorokan langsung bilang, nah ini baru benar. Nah terus ada juga nih ya ice coco jelly, ini buat teman-teman yang suka minuman dengan tekstur kenyal-kenyal nih, jadi bukan cuma dapet rasa kelapanya yang menyegarkan tapi ada jelly yang bikin minumannya tuh makin seru ya, cocok banget buat nemenin santai siang apalagi habis aktivitas di luar. Dan kalau ada kalau teman-teman lebih suka dessert nih yang bisa dimakan pakai sendok, ada juga puding batok kelapa, puding lembut dengan aroma khas kelapa muda yang disajikan dingin langsung di dalam batok kelapa. Selain enak juga ya, tampilannya tuh juga menarik nih buat difoto sebelum akhirnya ya udah dimakan sampai habis. Dan satu lagi yang gak kalah asing nih buat kita semua, nata de coco. Teksturnya yang kenyal dan rasa segernya nih emang cocok banget ya kalau disajikan dingin-dingin, apalagi di cuaca panas hari ini. Jadi kalau siang ini kalian lagi bingung mau ngemil apa, mungkin kelapa ya bisa masuk nih daftar pilihan. Mau yang berkuah dan segar, es kelapa jeruk. Mau yang ada jelly, ice coco jelly. Dan mau yang ada dessertnya, puding batok kelapa, atau yang simpel nih, nata de coco. Pokoknya jangan sampai siang-siang begini cuma scroll-scroll makanan di media sosial tapi nggak jadi makan ya teman-teman. And so tetap stay tune di 94.5 FM Radio Biak, teman terbaik kamu.

0: Sakti naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Empat poin lima FM Prodobi yang masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin nih dessert kelapa yang seger-seger buat nemenin siang, sekarang kita geser sedikit nih teman-teman Prodobi, karena kadang ya yang kita butuhkan di siang hari itu bukan cuma makanan enak, tapi juga suasana nih yang bikin kepala tuh agak enteng. Bahasa anak sekarang sih healing tipis-tipis ya. Nah, ngomongin makan sambil healing nih, ada satu tempat ya yang menarik banget nih buat jadi referensi teman-teman semua. Namanya Airy Farm yang berada di daerah Citeko, Cisarua, Bogor. Nah, buat teman-teman para dua yang mungkin saat ini berada di daerah Jabodetabek atau yang nantinya kesana nih, nah ini ada satu destinasi healing Airy Farm. Jadi ini tuh bukan sekedar tempat makan biasa ya teman-teman. Di sini tuh ada area peternakan dengan hamparan rumput hijau, udara yang sejuk, dan pengunjung juga bisa nih melihat bahkan memberi makan beberapa hewan. Jadi bayangin aja, habis penat sama kerjaan, kuliah, sekolah, tugas, atau aktivitas sehari-hari, terus duduk santai sambil lihat suasana hijau, lumayan kan buat reset pikiran. Nah, urusan makanan juga gak kalah menarik nih. Di sana tersedia susu original yang disajikan dingin tanpa tambahan gula. Rasanya creamy dan gurih alami. Kalau kalian tim kopi, ada juga nih susu kopi gula aren. Perpaduan kopi, susu segar dari peternakan dan gula aren. Ini kayaknya cocok banget ya buat kalian yang kalau belum ngopi tuh loadingnya masih 30% nih. Dan buat teman ngemil juga ada nih churros mini dengan saus coklat. Bagian luarnya renyah, dalamnya lembut, ditambah nih aroma kayu manis dan cocolan coklat. Wah, ini sih cocok banget ya teman-teman buat nongkrong santai sambil ngobrol ngalor ngidul. Tapi kalau teman-teman datang dalam kondisi perut benar-benar keroncongan, ada juga nih mie nyemek spesial yang kuahnya tuh gurih dan cukup kental. Atau kalau mau makan berat bisa juga ya pilih nasi timbel ayam bakar lengkap dengan tahu, tempe, lalapan, sayur asam, dan sambal terasi. Jadi ternyata healing tuh gak harus cukup jauh-jauh atau mahal ya teman-teman. Kadang cukup cari tempat dengan suasana nyaman, makan sesuatu yang enak, ngobrol sama orang yang bikin kita happy, terus pulang dengan pikiran yang sedikit tenang. Karena perut kenyang, suasana tenang, siapa tahu mood juga ikut senang. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobia, teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

Senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai Siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.

94.5 FM Prodomiak, masih bareng Norol di Santai Siang. Nah teman-teman Produa, setelah tadi nih kita udah ngomongin kuliner yang gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga ya bisa jadi pilihan buat healing. Sekarang kita geser sedikit nih ke info yang lebih menarik lagi, info olahraga. Sekarang kita cari inspirasi ya dari anak muda Indonesia yang justru nih lagi berjuang membawa nama merah putih di panggung dunia. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta ini sekarang ya berusia 17 tahun dan memperkuat Honda Team Asia di kelas Moto 3 musim 2026. Yang menariknya nih ya teman-teman, perjalanan Veda di dunia balap ternyata ya udah dimulai sejak masih kecil. Usia 5 tahun sudah mulai mengenal mini bike dan umur 6 tahun sudah mengikuti kompetisi. Jadi ya, memang dari kecil bukan cuma main motor-motoran di rumah nih, tapi serius mengasah kemampuan di lintasan. Dan kerja keras itu akhirnya ya mulai membuahkan hasil nih. Salah satu pencapaian paling bersejarah adalah ketika Veda berhasil finish di posisi ketiga pada Moto 3GP Brazil 2026. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman Rodua. Dan hasil tersebut membuatnya tercatat sebagai pembalap Indonesia pertama nih yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix. Keren banget gak sih teman-teman? Dan yang bikin perjalanan Veda juga semakin menarik nih ya adalah dari dukungan keluarganya. Sang ayah Sudarmono nih juga merupakan mantan pembalap. Jadi ya bisa dibilang dunia balap memang sudah cukup dekat dengan keluarga Veda. Tapi tentunya ya punya keluarga yang mendukung saja nggak cukup. Tetap harus ada latihan, disiplin, mental, dan keberanian nih buat menghadapi persaingan dengan pembalap-pembalap muda terbaik dari berbagai negara. Dan sekarang Veda bukan sekedar balapan untuk dirinya sendiri. Dia membawa nama Indonesia di setiap lintasan yang dia lewati. Dan buat kita yang masih muda, kisah Veda ini juga ya bisa jadi pengingat nih buat teman-teman, gak masalah kalau kita mulai dari kecil, dari tempat yang sederhana, atau bahkan nih kalau orang lain belum melihat potensi kita, yang penting terus belajar, terus latihan, dan jangan takut punya mimpi yang besar. Karena nih ya teman-teman, siapa tahu suatu hari nanti nama kita juga ya yang bisa membawa nih nama Indonesia ke tempat yang lebih tinggi. Semangat terus buat Veda Ega Pratama dan seluruh anak muda Indonesia yang sedang mengejar mimpinya. Tetap di 94.5 FM Prodomiak, teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik.

94.5 FM Prodomia, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman berdua, kalau tadi kita udah ngobrol ini soal Veda Ega Pratama yang berjuang membawa nama Indonesia di lintasan Moto3GP 2026 di Brazil, sekarang kita masih ngomongin dunia balap motor nih, tapi dari sisi yang sedikit berbeda. Karena ya ternyata MotoGP itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat di lintasan, siapa yang naik podium, atau siapa nih yang berhasil menyalip di tikungan terakhir. Karena ini ya, ada hal lain nih yang ikut bergerak ketika ajang sebesar MotoGP digelar. MotoGP Mandalika 2026 yang baru saja berlangsung di Nusa Tenggara Barat, ternyata nih ya, memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, event internasional seperti MotoGP bisa ya ikut menggerakkan sektor pariwisata sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Karena ya teman-teman, coba bayangin deh, ketika puluhan ribu orang datang ke Mandalika buat nonton balapan, mereka tentunya ya nggak cuma duduk di tribun terus pulang. Ada yang cari penginapan, naik transportasi, makan di restoran atau warung lokal, beli oleh-oleh, jalan-jalan, sampai menikmati destinasi wisata di sekitar Mandalika. Nah, dari situlah roda ekonomi itu berputar ya teman-teman. Dan tahun ini jumlah penontonnya juga mencatat rekor baru selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 dihadiri sekitar 157.875 penonton. Wah, banyak banget ya teman-teman. Dan jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatat sekitar 140.000 penonton. Jadi kalau kita lihat dari sisi lain ya teman-teman, sebuah event olahraga ternyata ya bisa punya efek yang luar biasa, yang cukup luas. Yang bekerja bukan cuma pembalap dan timnya, tapi ada pelaku UMKM, pemilik penginapan, restoran, pedagang, sopir, sampai berbagai usaha pendukung pariwisata. Ini juga menarik banget buat kita yang ada di Papua, karena kita punya banyak ya potensi wisata dan budaya yang sebenarnya bisa dikembangkan lewat event-event besar. Bayangin kalau suatu saat nih ada event olahraga atau festival berskala internasional digelar di Papua, terus banyak orang dari luar daerah datang, mereka bukan cuma datang untuk melihat acaranya, tapi ya juga menikmati wisata, mencicipi kuliner lokal, membeli produk UMKM, dan mengenal budaya di Papua. Jadi nih ya teman-teman, olahraga itu ternyata bisa lebih dari sekedar pertandingan. Bisa jadi hiburan, bisa jadi promosi daerah, dan kalau dikelola dengan baik bisa ikut membuka peluang ekonomi buat masyarakat. Tetap di 94.5 FM Prodomia, teman terbaik kamu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Prodwe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman Pro 2, kalau tadi nih kita udah ngomongin MotoGP Mandalika yang bukan cuma seru ya di lintasan, tapi juga membawa dampak positif nih buat ekonomi daerah. Sekarang kita beralih lagi ya ke prestasi Indonesia di dunia olahraga yang gak kalah keren nih. Kali ini ya bukan soal siapa yang paling cepat memacu motor, melainkan ya siapa yang berhasil nih mengabadikan keindahan dunia bawah laut. Indonesia berhasil meraih satu medali emas dalam ajang 2026 SeaMAS World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Medali emas ini dipersembahkan oleh Roy KM Legia melalui kategori foto White Angel tanpa model. Jadi ya, yang menjadi tantangan di kategori ini adalah bagaimana menghasilkan foto dengan sudut pandang lebar untuk menangkap keindahan bawah laut nih tanpa menggunakan model penyelam sebagai objeknya. Keren banget bukan? Nah, dan kejuaraan dunia ini juga mempertandingkan 10 kategori, terdiri dari 7 kategori fotografi dan 3 kategori videografi. Dan dalam perlombaan ini Indonesia juga harus bersaing dengan peserta dari berbagai negara dengan delegasi 18 negara yang berasal dari 3 benua. Jadi ya prestasi ini tentu ya menjadi kebanggaan tersendiri nih buat Indonesia. Dan yang menariknya lagi nih ya teman-teman, olahraga ini bukan sekedar menyelam lalu jepret kamera. Para atlet juga perlu nih menguasai teknik menyelam, memahami kondisi bawah laut, serta juga ketelitian dan kreativitas untuk menghasilkan gambar yang memukau. Apalagi ya Indonesia ini punya kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari terumbu karang sampai beragam biota laut yang indah. Jadi selain berkompetisi, ajang seperti ini juga bisa dong membantu memperkenalkan keindahan bawah laut Indonesia kepada dunia. Dan sekali lagi selamat untuk Roy KM Legi dan tim Indonesia atas medali emasnya. Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi anak muda Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi di bidang apapun yang mereka tekuni. So tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah ditemani beberapa info menarik dari olahraga, dari dunia olahraga yang bikin semangat, sekarang waktunya kita geser sedikit nih ke dunia musik dan hiburan. Nah, sebentar lagi ada Bintang Radio Indonesia. Yuk kita sama-sama kenali nih 3 juri Bintang Radio Indonesia 2026, menghadirkan Mita Lestari, Ferdi Tahir, dan Bambi Nur sebagai dewan juri. Nah, ketiga juri ini memiliki pengalaman berbeda ya di dunia industri musik, mulai dari penyanyi hingga pencipta lagu dan produser. Dan para juri ini akan menilai kualitas vokal, teknik bernyanyi, interpretasi lagu, serta karakter dan penghayatan peserta.

Yang pertama, Mita Lestari ini dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang mengawali karir setelah menjuarai ajang Mamma Mia pada 2007. Namanya semakin dikenal melalui lagu Aku Cuma Punya Hati yang memperkuat reputasinya sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal mumpuni. Dalam Bintang Radio Indonesia 2026, Mita akan menilai kualitas vokal, interpretasi lagu, penghayatan dan karakter musikal peserta, dan penilaiannya diharapkan ya dapat melihat kemampuan bernyanyi sekaligus cara peserta menyampaikan emosi melalui lagu. Juri berikutnya ada Ferdi Tahir, vokalis yang dikenal sebagai bagian dari grup musik Elemen. Selain berkarya bersama band tersebut, ia juga mengeksplorasi musik melalui rocker Kasarung dan karya solonya. Dan Ferdi juga memiliki pengalaman di dunia akting melalui film Bukan Cinta Biasa dan Masih Bukan Cinta Biasa. Ia pernah juga masuk ya nominasi pemeran utama pria terbaik Festival Film Indonesia 2011 serta memiliki pengalaman siaran di RRI Pro 4 Jakarta. Dan yang terakhir ada Kak Bambi Nur, dikenal sebagai komposer, penata musik, dan produser yang telah menghasilkan berbagai karya populer. Ia menulis lagu Jodoh Pasti Bertemu dan Dia, Dia, Dia yang dipopulerkan Afgan serta Love Issue dari Cherrybel. Bambi juga terlibat dalam sejumlah karya untuk penyanyi Indonesia seperti Rosa, Vidi Aldiano, dan Maudy Ayunda. Ia merupakan anggota grup musik 3 komposer bersama Mario Kacang dan Tengku Safik. Nah, itulah dia ke 3 juri Bintang Radio Indonesia 2026. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
0: Bayangkan

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah artis
1: Pro 2 FM?
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

104.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi kita udah sama-sama mengenali 3 juri di Bintang Radio Indonesia 2026, sekarang masih ya di dunia hiburan, sutradara Mike Flanagan hadirkan arah baru dalam The Exorcist Martis. Flanagan menyutradarai The Exorcist Martyrs yang memadukan penyelidikan kriminal dengan horor supernatural dalam semesta waralaba The Exorcist. Scarlett Johansson berperan sebagai Julie Miller, detektif pembunuhan NYPD yang menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan mengerikan. Kasus yang diselidiki melibatkan pembunuh berantai bernama Father Sunday yang meniru penyiksaan para santo Katolik dalam aksi pembunuhannya.

Dan film ini juga memadukan penyelidikan kriminal dengan horor supernatural dalam semesta waralaba The Exorcist. Dan Flanagan berharap juga pendekatan tersebut dapat memberikan pengalaman berbeda bagi penonton yang telah mengenal waralaba The Exorcist. Ia ingin film ini menawarkan sesuatu yang jauh berbeda dari perkiraan penonton sebelumnya. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama dari FW UMKM gelar turnamen biliar Piala Menteri UMKM 2026. Forum Wartawan UMKM menggelar media miliar, turnamen press, dan pocket turnamen Piala Menteri UMKM 2026. Turnamen ini digelar pada Minggu 11 Oktober 2026 kemarin di Jakarta. Dan ajang ini diikuti 20 forum wartawan dari Jakarta dan sekitarnya. Dan turnamen ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi media, pemerintah, dan pemangku kepentingan.
2: Info Pro 2 FM.
7: Info berikutnya datang dari dunia hiburan, tayang di bioskop. Ini sinopsis film horor Other Mummy. Other Mummy mengisahkan teror supernatural yang dialami Bella Martin, seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun yang didatangi entitas misterius menyerupai ibunya. Jessica Chastain memerankan Ursula Martin sekaligus sosok Other Mummy. Teror semakin mengancam ketika entitas tersebut mampu mengubah bentuk dan berusaha mengambil alih kehidupan Bella. Dan film ini diadaptasi dari novel Incident Around the House karya Josh Malerman yang terbit pada 2024.
2: Info Pro 2 FM.
7: Info terakhir datang dari pariwisata. Astra hadirkan ruang pertunjukan seni untuk Desa Wisata Kemiren Banyuwangi Jatim. Perusahaan Astra International membangun api teater berkapasitas sekitar 150 penonton di Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas tersebut bertujuan memperkuat pelestarian budaya Osing dan meningkatkan daya tarik wisata desa. Dan desain panggung setengah lingkaran dengan latar dinding bata merah mengadaptasi bentuk atap rumah adat Osing. Dan area penonton direncanakan dilengkapi tribun bertingkat dari batu alam dan pepohonan sekitar untuk suasana pertunjukan terbuka. Sekian info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

gak terasa ya, kita tuh udah sampai di penghujung Santai Siang nih. Dan siang tadi kita udah ngobrol ya berbagai macam info update musik menarik dan pembahasan lainnya. Dan oke teman-teman berdua, saya Nurul Sandi pamit dari Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita sama-sama bakal mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta, siaran langsung seleksi Bintang Radio 2026 antar Korwil. So tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: 2 and yes, di jam 1 siang ini kita akan ada putaran pertama Bintang Radio 2026 dari wilayah Korwil. Jadi pokoknya enjoy the show teman Pro 2 dan enjoy di siang hari ini.
1: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
2: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1 dengan judul lagu Firasat.

Claudia Anastasia Angeli Waroy. Dari RRI Manokwari, Korwil 2, bawa dia kembali.

Predela Atali Pabayo dari RRI Pontianak, Korwil 9, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

0: Putu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percutalah sangku.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, okay, teman perdua, kita masih di Sore Ceria. Tadi kita sudah sama-sama ikuti siaran langsung putaran pertama audisi Bintang Radio langsung dari RRI Jakarta. Dan buat teman-teman perdua ya, masih bareng Dani di Sore Ceria sampai jam 8 dengan lagu-lagu hiburan sepanjang sore ini menemani aktivitas kamu ya. Ini Sis Viera Seandainya, dan nanti masih ada lagu-lagu berikutnya yang bakal hadir dan terus diputarin untuk kamu dengar di sore hari ini. So, station terus di Pro 2 FM Biar.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on, bring them out,
3: hey. Bring them out, yeah. Produe FM. Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Rantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kumtau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Yang tangannya masih malas nyuci di saat pandemi, mana suaranya? Yang masih sering lupa pakai masker saat bepergian, suaranya? Nih, yang suka dempet-dempetan dan tidak jaga jarak, pasti suaranya juga masih banyak. Tuh kan, kalau seperti ini, bagaimana Indonesia bisa terbebas dari virus corona? Lakukan yang seharusnya sesuai protokol kesehatan. Indonesia pasti bisa memerangi virus corona.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

Oke, teman perdua, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita karena mengingat waktu sudah mau jam 8 malam. Saya Dani harus pamit dan kita bakal bertemu kembali di hari esok. Ini satu lagu dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Dan selepas ini ada rekan penyiar Ian yang bakal temani kamu, teman perdua, tentunya di Jaga Malam. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Biak.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng awang ide dia teh pareum listrik. Yeh, yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu.

Ya masih bareng saya di sini teman-teman berdoa semua ya. Ya seperti biasa saya kata pendek kamu nanti dijaga malam jangan galau malam-malam. Ada MLC Music Live Chat yang direkam langsung dari Prodo Jakarta teman-teman berdoa semua ya. Juga ada cerita penutup hari dan tentunya Jazmer Music sampai nanti ke tutup siaran. Stay tune dan enjoy di 94.5 FM. Selamat malam, selamat beraktivitas. Oh iya buat teman-teman Prodoa semua, jangan lupa untuk follow Instagramnya Prodoa di Prodobik. WhatsAppnya di 0823-9883-9192. Buat kamu yang pada di jalan, hati-hati di jalan. Yang pada bekerja, selamat bekerja. Dan tentunya tetap semangat buat teman-teman Prodoa semua ya. Dan juga buat yang lagi santai-santai saja nih ya. Kita akan temani kamu sampai nanti ke pukul 12.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan

0: adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Ian Pawida. Irada Yunita dan juga Ediktaf berkolaborasi lewat lagu terbaru Bujur Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Lagu tersebut kini tersedia dalam format audio dan juga video di berbagai platform digital. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan juga kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Keduanya menghadirkan karya memadukan karakter vokal dan juga musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Little Picture merilis trailer dan juga poster kedua People Pleasure pada Senin 12 Oktober 2026. Drama genre komedi ini mengangkat kisah tentang orang yang sulit menolak permintaan orang lain. Produser People Pleasure, Andi Suryanto, menyebut bahwa film ini merupakan langkah baru bagi rumah produksinya dan ia mengangkat film ini berdasarkan fenomena gak enakan dengan cerita yang tidak dibuat sembarangan. Girl Pleasure ini sebenarnya cerita dari keseharian kita semua dan mereka senang sekali dengan waktu ide yang muncul dari Pak Andi ini. Kedua juga datang dari penulis Evelyn Avnilia yang tertarik pada fenomenal sosial. Menurut Kak Evelyn, People Pleasure adalah orang yang sulit menolak dan masalah ini seringkali timbul di kehidupan sehari-hari. Demikian Info Pro 2 Update bersama saya, Ian Pabidang.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2 semua, ada MLC, Music Live Chat yang direkam langsung dari Pro 2 Jakarta. So stay tune and enjoy di 94.5 FM, RRI Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. With us, ada ini Tama.
2: Dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
2: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
1: bener,
2: pastinya akan kurang banget ya kalau kita cuma bener. Dua ya.
1: Benar.
2: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
1: Ya, iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan e-debutnya.
2: Wow.
1: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
2: Ya, yes. Kira siapa dia, Dit?
1: Dia adalah seorang wanita.
2: Nice.
1: Yang baru aja merilis EP.
2: Oke. Okay.
1: Dia memiliki rambut panjang.
2: Nice.
1: Menjelaskan ya.
2: Iya, benar. Ini lu emang sasui barusan. Ini ramuannya memang sangat berhasiat gitu. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
1: Lo kan iya.
2: Oh iya,
1: ciri-cirinya.
2: Benar.
1: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
2: Yo, iya bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
1: wow.
0: Menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosen kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget.
1: Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini, ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
2: Halo.
3: Hai, kakak-kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa. Gimana
1: dong
0: kabarnya Kak Christy?
3: Baik.
0: Ide.
3: Happy.
0: Seru. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
3: Iya.
1: Harus ya, benar-benar.
0: Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
3: yeah,
0: mini album perdana.
3: My baby album. First album, jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
0: Bener. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
3: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya, untuk promo ini.
3: Terima kasih banyak loh. Gokil.
0: Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
3: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
1: langsung banget.
3: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus.
0: Aku bermusik, sorry, bersekolah dulu.
3: Abis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun. Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. Udah matang. Soalnya apa ya, apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, gak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
1: Jangan macem-macem. Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
3: Iya, dan bukan cuma pemahaman, tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
3: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
3: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu, jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu,
0: sebagai penyanyi. Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir mungkin mostly hampir seumur hidup ya. Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
3: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun.
0: Lumayan. Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
1: nggak apa-apa.
0: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sama yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget ya sih.
3: Let me tell you, sosmed sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
0: Benar.
3: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana
0: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
3: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
1: Keren banget.
0: Seru.
1: Aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Christy untuk musik era sekarang penting gak sih? Kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik. Kalau buat Kak Christy untuk hari ini gimana Kak?
3: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka suka collect barang untuk ya memories aja. Yeah, yeah, yeah, yeah. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa.
1: Harus dong.
3: Lemparin musiknya ya.
0: Benar. Iya, ya. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
3: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi iya, vintage sebetulnya cuma yang gara-gara beda era aja. Iya, collectible.
1: Menarik, seru.
0: Nah,
1: kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
3: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
0: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
3: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi kan at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
0: Proses.
3: Bener.
1: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
3: Yes, The Love Cycle.
0: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
3: Semuanya tentang cinta, gitu kan. Dan fase-fase cinta.
0: Itu dia. Love Cycle, fase bro.
3: Dan masing-masing cinta. Ada Love Cycle sendiri kan. Dan menurut aku Love Cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
0: Iya.
3: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga.
0: Wow.
3: Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
0: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Brodo yang bikin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Sekarang masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Kak Christine.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah.
0: Aduh. Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Soalnya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kita putus sama orang yang enggak seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati,
1: berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke. Alright. Tapi ada sesuatu yang unik nih di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates. Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Benar.
1: Iya.
0: Gundu. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener-bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: ya, Jangan nih.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Oke.
0: Ini yang menarik adalah Dear Pisces Girlies.
2: Nah,
0: ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti. Tentang sakit apa nih? Berarti

0: dari judul ini unik.
1: Dari judulnya unik kan. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada.
1: Enggak ada apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay,
1: para Pisces okay. Dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi.
0: Okay.
1: Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
0: Waktu
1: aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Karena soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku. Karena menurutku connection is so important.
0: Gitu.
1: Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
2: Just wait.
0: Berarti
2: tentang itu sebenarnya ya.
1: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
1: Udah bosen nih sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
1: Iya, bener.
2: Dan kasih waktu aja.
1: Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti.
0: Iya.
1: Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan. Nanti malah kayak
2: ketriggernya belakangan ya.
1: Makanya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
2: Same.
1: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu super power Pisces, perasaan yang dalam.
0: Bener.
2: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
1: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Udah lebih pintar kan sekarang.
0: Bener.
2: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
2: Iya. Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies.
2: Dear Pisces.
0: Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
2: Tapi kita belum nanya kenapa Barcelona.
1: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
1: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
2: Udah ke di Barca juga. Neymar. Udah juga gak disitu.
0: Oh gitu. Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
1: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli nggak ya? Tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka ini adalah superpower sebagai singer songwriter juga. Iya, storytellingnya sangat kuat dan ya di toko lagi Taman Bunga Barcelona ini juga apa ya indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja. I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku.
0: Benar-benar.
1: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga. Jadi sama gitu loh.
2: Keren banget ya.
1: Iya.
2: Itu benar-benar randomly aja gitu kayak tiba-tiba ya ada gitu.
1: Ya enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman terusnya ketemu lagi di taman bunga Barcelona.
2: Wow, dan kota yang indah juga ya
1: pasti. Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
1: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
1: Bekasi.
0: Apalagi?
2: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
2: Rame. Bisa juga.
0: Gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
1: Iya. Bonus poin kalau B juga.
0: Betul. Berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
2: Ini fase apa berarti? Fall in love-nya justru ya?
1: Fall in love dan stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know. Lo harus layak gitu.
0: Betul.
1: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies. Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Benar-benar.
1: Soalnya love comes from within ya. Dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
2: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
1: another
2: place.
1: Another Pisces girl.
2: Iya kan? Bener, tapi dia agak kontra nih Kak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
1: Kalau aku bukan hopeless ya karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Tapi unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, benar itu dia.
2: Beda cerita. Another POV from Pisces ya.
0: Alright. Karena kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
2: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
1: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
1: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih? Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru. It's not that deep. I was just having fun.
2: Iya.
1: Kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much. Whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin.
0: Benar itu kuncinya.
2: At least lu jadi lagu.
0: Cuan dan fun.
2: Betul. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen
1: for fun aja. Benar.
2: Itu juga fase berarti ya.
1: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsesi. Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
1: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue nggak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
3: Keren ya.
1: Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
3: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
3: Iya, iya, iya.
1: See this for Christmas, see this for cegil.
3: Iya, this is for cegil. Seru ya, kalau kalau dibayangkan berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney, tuh masih kayak emosi sendiri.
1: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
1: Tergantung mood.
3: Tergantung mood.
1: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar-benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
1: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Iya, waktu aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget, banyak siklus life cycle ini.
0: Betul.
3: Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
1: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
1: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
3: tikus
1: gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
3: Upbeat, menarik.
0: Benar-benar.
3: Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
1: Untuk para perempuan meninggalkan si rats.
0: Itu dia.
1: Iya, kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa, oh, lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
3: Keren.
0: Ini seru sih.
3: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Din?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rap. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
3: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
3: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
3: Here we go.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
0: Alright, jadi barusan ada Love Again.
1: Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Dong, itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Yeah. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produknya yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube LRI Jakarta nih.
1: Ada siapa yang pertama nih? Kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham apa tuh? Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak collab?
2: Oh my god. A dream. Siapapun. Dua Lipa.
1: Wow.
0: Really.
2: Aku suka banget Dua Lipa. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche. Bukan ya, lebih sedikit gitu. Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly. Jadi bisa juga gitu loh. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin ke
2: Indonesia. Naikila.
1: Oh.
2: Keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius. Itu genius banget loh. Jadi apa tuh, kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Naikila benar-benar bikin genre sendiri. Dan menurut aku itu keren banget gitu loh.
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya. Dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya. Crazy.
1: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
0: Alright, lanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Oke.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu. Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Malah kesulitannya di bagian refnya ya. Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung tuh.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis Deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. That's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasanya
1: achievement ya.
2: Achievement. Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi Dit?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka?
1: Oh menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya. Susah ya.
0: Benar.
2: Menurut aku aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy. Yes. Dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa, ya udah sekarang udah bisa pakai headphones, nyalain lagu aku, dan aku ketarik ke memori itu. Gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku, karena liriknya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua deh. Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Sudah dijawab
0: ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah, kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi, pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya, kayak perasaan ini, perasaan ini, itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini, karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
1: Iya, benar. Jadi pun Kak Kristi nggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Alright. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu ya.
0: Okay. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: programa Zivere MLZ.
1: Music, live chat, dan yes. Masih bersama Christy.
0: Alright, tadi kita di off-mic ya, off-air, yep. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata. Lucu. Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Iya sih? Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya. Yeah.
0: Itu apa tuh berarti?
2: Boleh di. Pasti tahu kan, kalau di movie rom-com, peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yeah. Yes.
2: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Ya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh iya.
2: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan adalah
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Masa gue pakai janggal juga gue.
1: Lucu nih kuning gitu.
0: Gue mau main ala-ala apa gimana gue?
1: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
2: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect bro.
1: Respect banget.
0: Respect bro. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
2: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dancing. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Brodo FM
1: seluruh Indonesia.
0: Betul. Alright. Thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Thank you so much Kak Christy. Udah undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright. Kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis itu bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

teman-teman Pro2 semua itu Music Live saya cendera langsung dari Pro2 Jakarta nih. Dan kita kembali lagi di Radio Pro2 FM Biak. Masih bareng saya yang di sini. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Pro2 semua. Sekali lagi selamat beristirahat. Ya, buat teman-teman yang di jalan yang lagi pada nongkrong, enjoy buat hari ini. Dan mungkin yang lagi santai-santai saja ya. Tenang saja, kita masih punya lagu-lagu pilihan tentunya. Temani kamu semua sampai nanti ketutup siaran.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RRI Pro FMB, ya, kemenangan terbaik kamu, teman-teman berdua semua. Ada Jesmer Musik di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai nanti ke jam 12 malam ya. Jadi, selamat malam, selamat beraktivitas. By the way, kegiatan kamu malam ini apa nih, teman-teman berdua semua? Ini ya, udah baru mau siap-siap pulang atau mungkin lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan, yang lagi di tempat kerja, mungkin lagi nongkrong, lagi menikmati malam yang indah ini sih ya. Apa yang kamu kerjakan hari ini, kamu wajib bersyukur nih teman-teman berdua berdua semua ya. Kenapa bersyukur? Karena dengan bersyukur tuh kita bisa menghadapi situasi apapun ya. Percaya deh. Nanti kalau kamu tidak bersyukur, bagaimana kedepannya nanti kamu nih teman-teman berdua semua. Dari hal-hal kecil dulu nih, kita syukuri apa saja yang ada ya. Yang terjadi hari ini, ya sudah mengucap syukur saja nih. Berjanji buat diri kamu sendiri untuk nanti lebih baik ke depannya lagi. Sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua. Semoga lagu-lagu pilihan di malam hari ini temani kamu sampai nanti ke pukul 12.00 nanti. Buat teman-teman Produa semua, jangan lupa untuk follow Instagramnya Produa di Produbi. WhatsAppnya di 08239883912.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

dari Prodi FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua, Jazz Mary Music sampai nanti ke tutup siaran tentunya nih. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman Prodi semua dan enjoy buat malam hari ini.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yeah.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Ibu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Prodobiak, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Prodo sepanjang hari. Selasa 13 Oktober 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Majapahit, Biak, Papua, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia hiburan, Festival Rock in Solo 2026 ditunda, inilah alasannya. Rock in Solo 2026 ditunda hingga 2027 setelah penyelenggara mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, serta berbagai bencana di Indonesia. Penyelenggara menyiapkan Journey of Rockin' in Solo, rangkaian kegiatan alternatif berskala lebih kecil yang informasinya akan diumumkan melalui kanal resmi festival. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2004, Rockin' Solo berkembang menjadi festival musik metal di Asia Tenggara yang mengedepankan kebersamaan, nilai kemanusiaan, dan empati.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info berikutnya datang dari dunia olahraga. Presiden dukung pelatnas multi-years untuk atlet ASEAN Para Games. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional secara multi-years atau tahun jamak. Kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info terakhir datang juga dari dunia hiburan. Nominasi penerimaan Piala Citra dalam FFI 2026 diumumkan, cek daftarnya. Nominasi penerimaan Piala Citra dalam Festival Film Indonesia 2026 diumumkan pada Senin 12 Oktober malam, termasuk nominasi penerima penghargaan dalam kategori film cerita panjang, penyutradaraan, pemeran, dan bidang teknis perfilman. Karya yang didaftarkan sebagai peserta FFI 2026 sebanyak 531 karya terdiri dari 93 film cerita panjang, 177 film cerita pendek, 1 film animasi panjang, 57 film animasi pendek, 20 film dokumenter panjang, 73 film dokumenter pendek, serta 110 karya kritik film. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya siap menjalani hari. Selamat pagi, selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Nurul Sandi yang bakal nemenin pagi kalian hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Buat yang lagi siap-siap beraktivitas, berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau masih santai menikmati pagi, tetap stay tune karena kita bakal ngobrol santai, berbagi informasi, dan tentunya ya di temani musik-musik yang bikin pagi kalian makin semangat. So, jangan kemana-mana, kita mulai pagi ini bareng-bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Clingy adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Krause Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Nurul di 94.5 FM Pro 2 Biak, yang siap nih nemenin kamu memulai hari dengan vibes yang positif. Nah, ngomongin soal pagi nih teman-teman, setiap orang tuh kayaknya ya punya ritual masing-masing nih. Ada yang begitu alarm bunyi langsung bangun, walaupun sebenarnya tuh cuma bangun buat matiin alarm terus tidur lagi ya. Dan ada juga nih yang ritual pertamanya tuh justru buka HP, baru mata kebuka nih, tangan udah otomatis ya buka WhatsApp, Instagram, TikTok, padahal nih belum sikat gigi. Waduh, tapi sebenarnya teman-teman punya ritual pagi yang sederhana nih bisa bikin kita lebih siap menjalani hari. Gak harus ya sesuatu yang ribet, bisa mulai dari bangun tidur, minum air putih, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, atau sekedar duduk sebentar sambil menikmati udara pagi. Kalau kamu sendiri nih ya, tipe yang suka olahraga, pagi juga bisa ya dimulai dengan stretching ringan atau jalan santai. Buat yang punya aktivitas kerja, sekolah, atau kuliah, mungkin ya bisa luangkan waktu nih beberapa menit untuk menyusun apa saja yang mau dilakuin hari ini. Jadi ya, nggak menjalani hari dengan mode, hari ini mau ngapain ya, sampai sore. Waduh, waduh, waduh. Dan satu lagi nih yang menurut aku tuh penting banget, teman-teman berdua, jangan lupa kasih waktu ya buat diri sendiri. Nggak harus ya lama-lama, 5-10 menit buat ngopi, teh, musik, atau sekedar bengong sambil lihat suasana pagi juga boleh banget. Karena ya kadang kita tuh gak butuh pagi yang sempurna, kita cuma butuh pagi yang bikin kita tuh merasa lebih siap. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, ritual pertama yang biasanya dilakuin setelah bangun tidur itu apa sih? Langsung mandi, sarapan, olahraga, atau cek HP dulu nih, baru sadar udah setengah jam scroll. Apapun ritual pagimu, yang penting jangan lupa mulai hari dengan energi yang baik. Karena bagaimana kita mau mulai pagi, sedikit banyak bisa menentukan mood kita sampai menjalani aktivitas nanti. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol ini soal ritual pagi hari, mulai dari bangun tidur, beberes, mandi, olahraga ringan, sampai ya meluangkan sedikit waktu nih buat diri sendiri sebelum memulai aktivitas. Tapi ada satu ritual pagi nih yang jangan sampai ketinggalan nih teman-teman berdua, yaitu sarapan ya. Karena percuma ya, kita udah siap secara mental, udah mandi, wangi, udah outfitan kece nih, tapi perut masih kosong, baru jam 9 pagi udah mulai, duh lapar. Nah buat kamu yang sering bingung nih ya, mau sarapan apa, ada satu menu yang sebenarnya tuh sederhana banget, gampang dibuat, dan mungkin ya hampir selalu ada di dapur. Iya benar banget, telur. Telur ini ternyata ya punya kandungan protein yang cukup baik dan bisa membantu kita tuh merasa kenyang lebih lama. Jadi buat kamu yang aktivitas paginya tuh padat, sarapan dengan telur nih bisa jadi salah satu pilihan supaya nggak gampang lapar dan tergoda ngemil sebelum waktunya makan siang. Selain itu juga telur mengandung kolin, yaitu nutrisi yang punya peran penting untuk fungsi otak. Jadi kalau pagi-pagi kamu punya banyak tugas kantor, kuliah, sekolah, atau harus mikir banyak nih, sarapan bergizi itu tentunya ya bisa jadi bagian dari persiapan sebelum beraktivitas sepanjang hari. Dan yang paling aku suka juga nih dari telur adalah praktisnya ya teman-teman. Mau direbus bisa, diceplok bisa, orak-arik juga bisa. Bahkan ya, kalau lagi buru-buru nih, telur bisa dijadikan isian roti dan dibawa sebagai bekal. Jadi gak ada alasan aku gak sempat sarapan karena ribet ya teman-teman. Tapi tentunya sarapan tetap lebih mantap kalau dibuat seimbang. Telur bisa dipadukan dengan sayuran, buah, atau sumber karbohidrat yang sesuai dengan kebutuhan. Plus ya, jangan lupa minum air putih. Jadi ya, bukan cuma kenyang, tapi asupan gizinya juga lebih lengkap. Jadi kalau tadi kita ngomongin ritual pagi nih, mungkin mulai besok bisa ya ditambah satu ritual lagi, jangan skip sarapan. Karena pagi yang baik bukan cuma soal bangun tepat waktu, tapi juga ya bagaimana kita kasih bahan bakar nih buat tubuh kita sebelum menjalani aktivitas sepanjang hari. Tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Lock.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Produa. Nah teman-teman Produa, tadi kita udah ngobrol ini soal sarapan. Bahkan ya salah satu menunya tuh yang cukup simpel dan praktis, yaitu telur ya. Jadi kalau pagi-pagi udah mulai lapar nih, jangan sampai sarapan cuma mengandalkan kopi dan harapan. Wah, gak boleh ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, ngomongin sarapan nih, ternyata ada juga beberapa ya makanan yang sering banget kita konsumsi pagi hari, tapi sebaliknya gak terlalu sering atau berlebih. Yang pertama ada buah sitrus seperti jeruk atau lemon. Buahnya tuh emang punya banyak kandungan baik ya. Tapi buat teman-teman yang punya lambung sensitif nih, makanan yang asam ketika dikonsumsi saat perut kosong bisa ya bikin perut terasa kurang nyaman. Jadi kalau memang gampang mules atau perih, jangan dipaksain ya. Dan yang kedua ada roti tawar putih nih, praktis banget ya emang. Tinggal oles selai, beres. Tapi kalau dimakan sendirian, roti putih cenderung rendah serat dan rasa kenyangnya juga ya bisa nggak bertahan lama. Kalau mau yang lebih mantap lagi, bisa pilih roti gandum dan tambahkan protein seperti telur. Nah, balik lagi kan ke telur nih. Yang ketiga nih mungkin favorit banyak orang ya teman-teman, makanan dan minuman tinggi gula nih. Wah, donat, kue manis, sereal tinggi gula, sampai minuman manis. Enak sih, tapi ya kalau kebanyakan nih energinya tuh bisa naik cepat lalu turun lagi nih. Dan akhirnya ya belum jam makan siang udah lapar lagi nih. Dan yang keempat ada makanan kalengan yang tinggi natrium. Memang praktis juga ya ini buat yang pagi-pagi tuh buru-buru. Tapi ya tetap perlu lihat lagi kandungan natriumnya nih. Jadi sebelum masuk ranjang belanja, coba cek dulu label nutrisinya. Dan yang terakhir ada jus buah, terutama yang ditambah gula. Banyak ya berpikir minum jus itu otomatis sama sehatnya dengan makan buah utuh. Padahal ya, kalau seratnya berkurang karena ampas dibuang, apalagi ditambah gula, tentu ya perlu lebih diperhatikan lagi. Buah utuh tuh bisa ya jadi pilihan yang lebih baik karena seratnya tuh masih ada. Tapi ingat ya teman-teman Produa, bukan berarti makanan-makanan tadi haram masuk menu sarapan. Kuncinya itu tetap di porsi, frekuensi, dan kondisi tubuh masing-masing. Jadi mulai sekarang jangan cuma mikir yang penting sarapan, tapi deh coba mulai mikir lagi sarapan apa ya yang bikin tubuh tetap nyaman dan siap menjalani hari. Karena pagi yang produktif bukan cuma dimulai dari bangun tepat waktu, tapi juga dari pilihan makanan yang kita kasih ke tubuh. So tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza. Teman terbaik kamu.

ini kerjaan banyak banget deh. Nanti kalau dimarahin bos gimana ya? Atau deadline-nya tuh kapan ya? Atau nih ya, bahkan belum sampai tempat kerja tuh tapi kepala udah penuh duluan. Waduh, itu namanya badan masih di kasur tapi pikiran sudah lembur. Nah teman-teman, ada nih ya beberapa rutinitas pagi sederhana yang bisa kita coba supaya mulai hari itu terasa lebih tenang ya. Salah satunya tuh adalah memberikan waktu untuk diri sendiri sebelum langsung terjun ke kesibukan. Misalnya nih, bangun sedikit lebih awal supaya nggak terburu-buru. Jadi ya, kita tuh punya waktu nih buat mandi dengan santai, sarapan, stretching ringan, menikmati minuman favorit, atau ya sekedar duduk sebentar sambil mengatur napas. Dan kita juga ya bisa membuat to-do list sederhana, nggak perlu ya sampai menulis satu halaman penuh nih. Cukup tentukan beberapa hal yang emang paling penting untuk diselesaikan hari ini. Dengan begitu, kita tuh nggak perlu ya menyimpan semua tugas tuh di kepala sekaligus. Selanjutnya, jangan lupa juga kasih jeda untuk tubuh dan pikiran. Kalau aktivitas sudah mulai padat, kita bisa berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam, jalan sebentar, atau ngelakuin hal sederhana yang bikin tubuh tuh lebih rileks. Rutinitas seperti olahraga ringan, relaksasi, dan mendengarkan musik juga sering digunakan ya sebagai bagian dari upaya untuk mengelola stres. Dan menurut aku juga nih ya teman-teman berdua, kita juga gak perlu ya menuntut diri sendiri untuk selalu sempurna. Kadang kita tuh terlalu sibuk mikirin gimana kalau hasil kerjaanku gak sempurna ya. Padahal yang penting tuh adalah kita sudah berusaha maksimal dan menyelesaikan apa yang memang jadi tanggung jawab kita. Jadi mulai besok, yuk coba bikin ritual pagi versi kita sendiri. Bangun sedikit lebih awal, sarapan, atau napas, susun prioritas, dan kasih afirmasi sederhana ke diri sendiri. Misalnya, hari ini mungkin gak akan sempurna, tapi aku akan menjalaninya sebaik mungkin. Karena memulai hari dengan tenang bukan berarti kita menghindari masalah, tapi kita ya memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menghadapinya dengan kepala yang lebih jernih. So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. FM Pro 2 Biak, masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih soal bagaimana menyiapkan pikiran kita ya di pagi hari, supaya gak langsung overthinking nih gara-gara kerjaan atau aktivitas yang menumpuk. Tapi selain pikiran yang harus dijaga tetap tenang, badan juga harus dikasih perhatian dong. Karena nih ya, percuma kalau pikiran siap kerja tapi badan malah bilang, duh gak sanggup nih. Apalagi ya buat teman-teman yang aktivitasnya padat, bangun pagi, berangkat kerja atau kuliah, duduk berjam-jam berhadapan dengan laptop, belum lagi ya nih ya deadline dan berbagai kesibukan lainnya. Nah, salah satu yang paling gampang kita perhatikan adalah pola makan nih. Yang pertama, jangan biasakan skip sarapan. Tadi kita juga udah ngobrol ya kalau sarapan itu penting, enggak harus mewah, yang penting ada kombinasi makanan yang bergizi dan cukup untuk mendukung aktivitas pagi hari. Kemudian kalau teman-teman sering tiba-tiba lapar di tengah aktivitas, coba siapin cemilan yang lebih sehat. Daripada setiap lapar langsung menyerang gorengan satu plastik nih, waduh, bisa ya pilih buah atau cemilan yang lebih tinggi serat dan gak terlalu banyak gula, garam, atau lemak. Terus ada juga nih ya yang cukup simpel tapi kadang malas nih dilakuin, bawa bekal sendiri. Selain bisa menentukan menu sesuai selera, kita juga jadi lebih tahu ya teman-teman apa nih yang masuk ke dalam tubuh, dan bonusnya bisa lebih hemat juga, dompet aman, perut nyaman. Dan jangan lupa juga ya minum air putih yang cukup. Kadang kita tuh terlalu fokus ya sama layar tuh sampai lupa minum. Tahu-tahu udah sore baru sadar botol minum tuh masih penuh dari pagi nih. Nah, siapa nih yang biasanya kayak gini? Nah, yang selanjutnya tuh mulai ya kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis dan asin. Bukan berarti nggak boleh sama sekali ya teman-teman, tapi jangan sampai nih setiap hari semuanya harus manis dan asin. Selanjutnya jangan lupa juga ya sayur dan buah nih untuk mencukupi kebutuhan serat. Karena serat itu penting ya teman-teman untuk membantu jaga kesehatan pencernaan. Jadi jangan sampai nih menu kita tuh isinya cuma nasi, lauk, lalu kerupuk. Sayurnya tuh cuma jadi pajangan aja nih. Dan yang terakhir nih, kalau malam tuh tiba jangan asal balas dendam karena saat

sibuk. Tetap makan malam dengan pilihan makanan yang lebih sehat dan porsi yang sesuai. Jadi intinya teman-teman berdua, sesibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai kesehatan tuh selalu jadi nomor sekian. Karena kerja keras boleh, mengejar target boleh, produktif boleh, tapi badan tuh juga ya perlu diajak kompromi. Mulai dari hal kecil aja deh, sarapan, bawa cemilan sehat, cukup minum, perbanyak sayur dan buah, serta nih ya, lebih bijak lagi dalam memilih makanan. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya, makasih ya.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware Web.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: bin. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

95.5 FM Prodo Biak. Masih bareng Nur Oldies pada selamat pagi teman Produa. Dan teman-teman Produa, tadi kita udah ngobrol ini soal pola makan sehat supaya tetap bugar di tengah kesibukan. Mulai dari jangan melewatkan sarapan, membawa bekal, sampai memperbanyak sayur dan buah. Tapi ternyata nih ya teman-teman, bukan cuma makanan nih yang perlu kita perhatikan. Minuman yang kita konsumsi setiap pagi juga tuh gak kalah penting loh. Coba ngaku deh, siapa di sini tuh ya yang baru bangun tidur tuh langsung cari kopi, waduh-waduh. Atau ada yang begitu buka mata langsung nih cari minuman manis supaya lebih semangat menjalani hari. Nah teman-teman, kali ini kita bahas ya soal minuman pagi yang bisa mendukung kesehatan ginjal nih. Karena ya, organ yang satu ini tuh ya punya tugas penting banget, yaitu menyaring darah, membuang zat sisa, lalu melalui urin, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah yang pertama tentu saja air putih ya teman-teman. Ini tuh pilihan yang paling sederhana dan gampang banget nih. Setelah tidur semalaman, minum air putih juga ya bisa membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh. Jadi ya, sebelum sibuk mencari kopi nih, coba deh minum air putih dulu nih teman-teman. Yang berikutnya ada kopi tanpa banyak gula. Buat pencinta kopi nih, tenang, bukan berarti kamu harus ya langsung putus hubungan sama kopi kesayanganmu nih. Yang penting ya perhatikan juga jumlah konsumsinya dan jangan berlebihan. Yang berikutnya ada teh hijau nih yang mengandung antioksidan. Dan berikutnya ada juga jus jeruk alami tanpa tambahan gula. Dan yang terakhir susu rendah lemak. Terakhir air putih nih dengan irisan lemon untuk menambah rasa segar. Yang terakhir smoothie dari buah utuh yang dibuat tanpa terlalu banyak gula tambahan nih. Tapi ingat ya teman-teman Produa, minuman-minuman ini bukan obat ya yang bisa langsung nih membersihkan atau menyembuhkan ginjal. Kesehatan ginjal juga tetap dipengaruhi pola hidup secara keseluruhan, termasuk pola makan, tekanan darah, dan kondisi kesehatan masing-masing. Dan kita juga ya perlu membatasi kebiasaan nih mengonsumsi minuman tinggi gula seperti soda atau minuman manis kemasan. Apalagi ya kalau hampir setiap hari jadi teman sarapan, waduh nggak boleh ya teman-teman. Jadi mulai besok pagi coba cek lagi deh kebiasaan minum kita tuh. Jangan sampai kopi dan minuman manis selalu jadi prioritas sementara air putih tuh malah dilupakan. Karena yang menjaga kesehatan tuh nggak harus dimulai dari sesuatu yang mahal atau ribet nih. Kadang ya cukup dimulai dari pilihan sederhana yang kita lakuin setiap hari. Oke teman-teman, Produa tetap semangat menjalani aktivitas pagi ini. Jangan lupa sarapan, cukup minum air putih, dan jaga kesehatan tubuh kita. So tetap stay tune di 94.5 Produa Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Radio Republik of Indonesia.
6: Yeah, I can do this long drive sit. Come on, bring them out,
7: hey! Produe FM.
8: Produe FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak. Masih bareng Nurul di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol nih soal minuman pagi ya, yang bisa mendukung kesehatan ginjal, mulai dari air putih sampai pilihan minuman yang lebih sehat lagi. Nah sekarang kita beralih sedikit nih teman-teman, karena ada ya organ tubuh lain nih yang juga kerja keras nih setiap hari tanpa kenal libur. Bahkan ya gak ada istilah tuh cuti bersama buat organ yang satu ini. Ya benar sekali, jantung ya teman-teman. Nah menjaga kesehatan jantung itu gak harus ya nunggu tua dulu. Justru ya sejak muda kita tuh perlu ya mulai membiasakan gaya hidup yang lebih sehat. Nah ada beberapa hal nih ya teman-teman untuk kita perhatikan demi menjaga kesehatan jantung. Yang pertama tuh jaga pola makan, kurangi makanan yang terlalu banyak garam, gula, dan lemak jenuh. Bukan berarti kita tuh gak boleh ya teman-teman makan gorengan atau makan makanan favorit itu. Boleh aja, tapi ya jangan sampai nih setiap hari menunya tuh gorengan semua. Itu gak boleh ya teman-teman. Ya sesekali ya kasih kesempatan juga nih buat sayur, buah, ikan, dan makanan bergizi lainnya. Dan yang kedua ada rutin bergerak dan berolahraga. Buat yang kerja atau kuliah nih, jangan sampai ya dari pagi sampai sore tuh cuma duduk aja di depan laptop. Coba deh selingi dengan berdiri, stretching, jalan kaki, atau olahraga ringan nih. Gak harus ya lari maraton tuh, yang penting nih mulai bergerak secara rutin. Dan yang ketiga, hindari rokok dan asap rokok. Karena ya kebiasaan rokok ini bisa meningkatkan resiko gangguan jantung. Jadi buat teman-teman menjaga kesehatan jantung juga tuh berarti ya berusaha menjauhi kebiasaan yang bisa nih membahayakan tubuh. Yang keempat, kelola stres dengan baik. Nah ini nih yang relate banget sama kehidupan anak muda. Tugas menumpuk, pekerjaan belum selesai, belum lagi nih masalah pribadi yang kadang bikin kepala penuh. Coba deh kasih waktu buat istirahat, dengerin musik, melakukan hobi, atau ya cerita dengan orang yang dipercaya. Jangan semua masalah dipendam sendirian ya teman-teman. Dan yang terakhir nih, jangan abaikan waktu istirahat dan pemeriksaan kesehatan ya. Usahakan ya tidur cukup, periksa tekanan darah, kolesterol, atau nih kondisi kesehatan sesuai kebutuhan. Apalagi nih ya kalau punya faktor risiko tertentu, jangan ragu ya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi teman-teman Pro 2, menjaga jantung itu bukan cuma soal olahraga atau menghindari makanan tertentu. Ini tuh tentang ya kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Ingat, kita boleh sibuk mengejar mimpi, mengejar karir, masa depan, tapi jangan lupa nih menjaga tubuh yang menemani perjalanan kita. So, tetap stay tune di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.